0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me-time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
11: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
12: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
13: Kebobolan? Mens tahu?
12: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
13: Velpo?
12: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
13: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
12: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
13: Seperti kita-kita.
12: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
11: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
14: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
15: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
14: Oh, bisa sesuai budget ya?
15: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
14: Oke, let's go.
11: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Moderator Van dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderato, memasuki masa pubertas, anak mulai mengalami berbagai perubahan pada tubuh, termasuk munculnya bau badan atau bau ketiak. Dilansir dari Alo Dokter, bau badan terjadi ketika keringat bercampur dengan bakteri di kulit hingga menghasilkan aroma yang tidak sedap. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar anak tetap nyaman dan percaya diri saat beraktivitas? Berikut ulasannya. Mencukur bulu ketiak secara teratur. Bulu ketiak dapat menahan penguapan keringat sehingga ketiak menjadi lembab dan membuat bakteri penyebab bau badan berkembang baik dengan cepat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfood.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
1: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
6: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wingsfoot.
3: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan berkisi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
4: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
5: Halo, perkenalkan nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah makanannya enak dan sehat, jadi semakin semangat untuk belajar.
6: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: itu membawa ketenangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: update. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Mengapa? Kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak. Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
2: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut itu artinya mendadak, Mas. Itu terjadi mulai dari atas sampai ke bawah, ya, mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi, dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik, ya. Terutama terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik, ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua, ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu, ya. Misalnya anak-anak, kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid atau jantung, ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah, ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
2: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk, itu termasuk ISPA, ya. Kemudian radang pada sinus itu adalah suatu infeksi pada hidung, rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan, ya. Termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga, ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua, ya, Mas. Oleh karena virus, ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri, ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya, ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh, ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi, Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi, ya.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambasir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat.

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke. Let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Moderat FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderato, memasuki masa pubertas, anak mulai mengalami berbagai perubahan pada tubuh, termasuk munculnya bau badan atau bau ketiak. Dilansir dari Alo Dokter, bau badan terjadi ketika keringat bercampur dengan bakteri di kulit hingga menghasilkan aroma yang tidak sedap. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar anak tetap nyaman dan percaya diri saat beraktivitas? Berikut ulasannya. Mencukur bulu ketiak secara teratur. Bulu ketiak dapat menahan penguapan keringat sehingga ketiak menjadi lembab dan membuat bakteri penyebab bau badan berkembang baik dengan cepat.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Hai, halo kerabat Moderat, selamat pagi, apa kabar hari ini? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat ya dan bahagia itu. Oke deh, di hari Rabu ini 7 Oktober 2026 ya, Lida menemani seperti biasa dari jam 10 hingga jam 2 siang. Jadi silahkan kerabat Moderato bisa bergabung gitu ya di 081234147272 atau bisa DM di Instagram, ditungguin sama Lida. Oke, bisa dikasih semuanya ya, atau mau kirim salam buat siapa boleh, masih terbuka untuk Anda tentu saja. Nanti dihadirkan informasi terkini dan menarik gitu ya. Oke deh, kalau gitu ada tembang yang resep banget diputerin, ada Siti Badriah, ini dia, Aku Butuh Perawatan.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal di

0: kandungan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Iya, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbon Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbon Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbon Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbon lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Kerabat Moderato, aduh enak banget ya. Udah pasti tahu lah itu suaranya siapa. Ada tembang milik Lesti, satu-satunya permaisurimu ya. Dan tembang ini memang terkenal dengan apa ya, nuansanya itu loh, menyentuh kalbu gitu. Apalagi yang membawakan adalah Lesti gitu, dengan suasananya sih riang ya, penuh cinta gitu. Jadi tembang ciptaan dari Rizky Billar, sang suami, ini menjadi single ke-26 milik Lesti dan menjadi warna baru dari genre musik dangdut yang biasa ia nyanyikan gitu ya. Oke deh, kerabat Moderato, kalau suka sama tembangnya boleh banget bisa di request di Galeri Dangdut ya, karena lirik yang kita dengar itu menenteramkan hati gitu, enggak sih? Dibalut dengan musik yang ringan gitu ya, membuat telinga itu juga nyaman banget gitu loh. Bahkan bisa merasakan atau ikut merasakan kebahagiaan gitu ya. Jadi silahkan kerabat sekali lagi ya, bisa banget di request di Galeri Dangdut Moderato FM Madiun. Oke deh, selamat siang dulu. Lida menyapa nih kerabat Moderato yang sedang sibuk dengan aktivitasnya. Entah itu sibuknya di rumah aja gitu ya, kayak menyelesaikan pekerjaan rumah tuh kok gak kelar-kelar gitu, gak selesai-selesai gitu. Ada aja, ini udah selesai, ganti yang ini dikerjakan, di sana kok butuh dirapikan juga. Ini biasanya ibu-ibu ya, kendala ibu-ibu yang aduh, dari pagi sampai mau tidur malam gitu, kayak gak ada istirahatnya gitu ya. Tetap semangat, karena tembang-tembang yang dihadirkan ya dimaksudkan untuk menghibur ibu-ibu yang sedang berada di rumah. Bukan hanya ibu-ibu saja, tetapi para kepala rumah tangga ini ya, yang sedang berada di perjalanan, juga sedang menyusuri jalanan kota Madiun, ke Magetan, ke Ngawi, ke Ponorogo, ke Pacitan, Trenggalek, kemanapun gitu ya arah tujuannya, tetap bisa mendengarkan Radio Moderato gitu ya. Harapannya bisa menemani di perjalanan biar gak ngantuk gitu loh. Apalagi kenek hari ini gak masuk gitu. Karenanya izin gitu, jadi harus perjalanan sendirian. Waduh gitu, pokoknya jangan pernah merasa sendiri, terus dengarkan Radio Moderato gitu ya. Kalau gak nyampe mbak, di dalam mobil bisa streaming gitu loh, tenang aja, bisa aplikasinya di on ears gitu, bisa didengarkan dimana saja. Yang penting jangan lupa ngisi kuota gitu aja. Oke deh, kerabat Moderato, nanti Lida kembali lagi ya. Kali ini udah siap banget buat diputar tembang milik Mansyur S, Mengapa Cuma Mimpi. Ini dia.

0: saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
1: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
2: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
3: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Pil dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
11: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
12: Kebobolan? Mams tahu?
11: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.

0: Bisakah itu membawa ketenangan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Kiara Pemberatung seperti mati lampu milik King Nasar ya. Udah diputar lidah dan informasi waktu. Kita sampai di menit 23 dari jam 12 siang. Waktunya makan siang ini, istirahat sebentar ya. Manfaatkan waktu untuk menikmati menu makan siang. Jangan lupa juga untuk menghidrasi tubuh. Air putih yang cukup ya, kerabat moderator. Oke, sembari mendengarkan teman-teman bagus milik moderator Hermadion, kali ini Lida hadirkan informasi yang Lida ambil dari Radar Madiun. Nah, ini nih ancaman luapan sungai yang mulai diantisipasi menjelang musim hujan. Karena beberapa daerah juga udah mulai hujan ya, kerabat moderator. Tapi kota belum, sabar. Jadi Pemkot Madiun menyisir sejumlah aliran yang dinilai rawan tersumbat dan memicu genangan. Jadi sedikitnya 10 kegiatan bersih-bersih sungai dijadwalkan sepanjang Oktober ini. Selasa kemarin, pembersihan menyasar aliran sungai Piring, sedimentasi ringan, vegetasi liar, hingga berbagai material yang berpotensi menghambat aliran air disingkirkan. Kalaksa BPBD Kota Madiun Dedi Purnomo Santoso mengatakan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan pembersihan sungai yang sudah dimulai sejak hari Jumat gitu. Pembersihan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, kemudian Balai Besar Wilayah Sungai, TNI, Tagana, masyarakat, hingga pelaku usaha yang ada di sekitar aliran sungai. Sejauh ini pekerjaan masih mengandalkan peralatan manual, mulai mesin pemotong rumput, arit, pisau hingga seling untuk menarik kayu yang melintang dan berpotensi menghambat aliran gitu. Setelah Sungai Piring nih, kerabat merato, kegiatan bergeser ke sejumlah titik lain diantaranya Kali Maling, Kali Sono, dan Kali Kanigoro. Vegetasi di bantaran turut menjadi perhatian, termasuk rumpun bambu yang berpotensi roboh ke sungai dan menyumbat aliran ketika debit air meningkat gitu. Oke deh kerabat merato, tetap menjaga kebersihan lingkungan ya, karena ketika musim penghujan datang ya, biar kita terhindar dari segala musibah gitu ya. Amin. Ya udah kerabat merato, kita goyang lagi kalau gitu yang udah siap banget untuk diputar lidah kali ini. Ada Juan Reza ya bersama dengan Eko Soh dengan tembangnya berjudul Orang Baru Lebih Gacor. Ini dia.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.

0: sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
1: happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

putar lidah, aduh asik banget gitu ya, bikin dibikin DJ kita buat asik banget, dibikin goyang siang-siang. Oke deh, selamat siang, terus bergabung sama Lida di Galeri Dangdutnya Moderato Hemadion. Terima kasih ya Kara Moderato. Namun sayangnya Lida mesti menuntaskan dulu kebersamaan kita untuk hari ini di Rabu 7 Oktober 2026. Lida pamit, jangan kemana-mana karena selepas ini ada teman-teman bagus, teman-teman baru di Expresso. Jadi terus bergabung ya Kara Moderato di jalur musik dan informasi 107,2 Moderato FM Madiun. Selamat siang, sampai jumpa.

Darius 107,2 Monreta FM. Kerabat Modreto, girl group asal Indonesia Nona memamerkan rasa percaya diri dalam single terbaru berjudul Star. Karya baru dari Nona ini dibalut dalam genre island pop berunsur R&B dan juga synth funk. Liriknya merajut identitas budaya lokal seperti sepeda motor, kue terang bulan hingga alunan gamelan. Alright, let's enjoy the teaser. Kalau dirimu mau dapat versi lengkapnya, pastikan menyimak dalam program Expresso yang setiap hari akan menemanimu dari jam 2 sampai 5 sore hanya di Radio Moderato.

0: listening 107.2 Radio FM, your favorite station radio.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
8: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
9: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
10: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
11: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
12: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
11: Oh, bisa sesuai budget ya?
12: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
11: Oke, let's go.
12: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com.
13: Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
0: You are listening 107.2 Moderato FM, your favorite station radio.

0: Sedekah itu membawa ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.
2: Action. Okay.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga.

Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
9: mau dong.
6: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
11: Oke, Pak. Yeay.
10: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
11: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
12: Tapi jadi kotor, Pak.
10: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Darius 107,2 Morata FM. Tersebut Mudreto, girl group asal Indonesia Nona, memamerkan rasa percaya diri dalam single terbaru berjudul Star. Karya baru dari Nona ini dibalut dalam genre island pop berunsur R&B dan juga synth funk. Liriknya merajut identitas budaya lokal seperti sepeda motor, kue teranggulan, hingga alunan gamelan. Alright, let's enjoy the teaser. Kalau dirimu mau dapat versi lengkapnya, pastikan menyimak dalam program Expresso yang setiap hari akan menemanimu dari jam 2 sampai 5 sore hanya di Radio Moderato.

0: You are listening 107.2 Mudrato FM, your favorite station radio.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
6: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Mitos atau ke fakta?
1: Kacamata hitam hanya untuk gaya. Itu mitos. Faktanya, kacamata hitam dengan perlindungan UV yang tepat dapat membantu melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet. Jadi, jangan percaya begitu saja dengan mitos tentang kacamata. Yang jelas, kacamata bukan bikin mata manja, justru membantu mata bekerja lebih nyaman.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

music loving, trying

0: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
1: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
2: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
3: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
10: tapi jadi kotor, Pak.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
12: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Yeay, ayah pulang.
11: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
11: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
12: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
11: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
12: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
11: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
13: Lebih hemat.

0: Sedekah itu membawa ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
11: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi.
6: Ayah, tahu gak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
8: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
6: Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya.
8: Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
12: Lebih hemat.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mitos atau ke fakta?
1: Kacamata hitam hanya untuk gaya. Itu mitos. Faktanya, kacamata hitam dengan perlindungan UV yang tepat dapat membantu melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet. Jadi, jangan percaya begitu saja dengan mitos tentang kacamata. Yang jelas, kacamata bukan bikin mata manja, justru membantu mata bekerja lebih nyaman.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
0: Masih, ini apa Masya Allah, Masya Allah?
1: Pedesan. Oh, mau permangan pedes. Pedes. Ya, piye yo. Yo gak nyongko iso ketemu neng. Wah. Kan kerabat muda itu dikira awake dhewe
0: satru ya.
1: Buka. Lama enggak duwe. Enggak, maksudnya kan ada jadwal sendiri-sendiri dan messing nudu, fitnah. Yo kudu dino ketemu. Antara Ayon, Heri, Mukti kan begini ketemu wong masih yeah. Siaran KB kan fitnah ya dah.
0: Betul.
1: Padahal walah nih orang pas duit ini kira ora iso ketemu.
0: Kita punya kesibukan masing-masing.
1: Bukan barumu menguras tenaga dan energi pikiran.
0: Oh iso ngono.
1: Iya. Ya kan kadang kan kita kadang awam melihatnya kan cuma dari satu sisi, ya toh. Suaranya si dukung muka terdengar semua, itu artinya mereka bentino ketemu, ya toh. Cuma orang ketemu nenggone siaran nih, kan ngono.
0: Tidak pernah ketemu di siaran.
1: Iya. Wong iki awake dhewe berdua ngobrol, gayeng ngene iki.
0: Ya ora ketemu ya nih.
1: Iya, aku nenggone dapur. Piye toh?
0: Aku neng.
1: Awakmu neng tempat siaran.
0: Toilet aku.
1: Oh, toilet. Ojo

0: iya padha wae ya.
1: Mabu akhire kan ya. Nah,
0: lah. Iso padha ya teknologi canggih ngono
1: kuwi. Ah, kok iso gitu ae. Yes. Nemen stimulasi mungkin iso.
0: Iya.
1: Pengen lah mabu iki ngono mungkin bisa.
0: Tapi awake dhewe dhisik kan yo ora kepikiran iso secanggih seperti sekarang kan. Jadi yo sapa ngerti nek film 4 dimensi kan nonton banjir, wah penontonnya kena banjir kan gitu toh?
1: Seperti ya. Mengalaminya.
0: Terus nek pernah apa nenggune filme kuwi nek kaya gorila, gorilane kaya arep nerekam penonton gitu ya.
1: VR ya. Nah. Virtual apa jenenge
0: ya. Pokoknya sing 4 dimensi kan wis ngono kuwi.
1: Iya, betul.
0: Lah kok nek 5 dimensi ya kuwi kaya awake dhewe, awakmu siaran ning toilet. Pendengarnya mambu. Tapi nek toiletnya ada kan resik gak mambu.
1: Berarti kan harum dan
0: wangi. Nah, berarti kan baunya harum.
1: Iya kan? Betul.
0: Iya, kita berhati-hati. Oke, mugi-mugi panjenengan sedaya ya,
1: amin.
0: Enggak kurang suatu apapun juh rasanya.
1: Betul, yuk, rasanya
0: udah kurang
1: kondisi. Rasanya sampean selama beberapa bulan ini siaran sendiri ya.

0: Resikone ambil iki. Aku kan wong ngene wis tugas kan fokus
1: serius ya.
0: Tampet ya.
1: Mergo nyaman apa arep metu kene kancane ngene ya.
0: Yo kan akeh kontrak. Cuma aku kan lagi saat-saatnya mulai berpikir ini piye carane gawe selang ben ora bolak-balik ning mburi
1: ngono ya. Ya kok gak gawe botol ae.
0: Ya kebetulan aku mekah ngene cintip lidah mau ora penak.
1: Ya delik nang isor
0: ning ngene lu piye to akeh banget lho nek sawan iki.
1: Ning isor kene kan gak ketok.
0: Jangan kan nek cintip terus mereka pakai teknologi canggih lho.
1: Ya teman. CCTV ini nih ngisor di bawah kolong
0: orang ngerti nih ngisor ini kamera
1: ini ngopo gini ngisor ya
0: gini ikut cek sakit kebujeng ya alhamdulillah. Tapi dia udah satu wah kuwi kebacut guyon e mboten iki biasa mawon
1: guyon-guyon
0: ya ya kita kembali lagi ketemu kompingan. Berdua ini kan ya karena mungkin duluan kita kok reservernya ya. Tapi tetap kita syukuri meskipun ya saya sekarang agak longgar ya, cukup dua kali. Sekali saya serapopo si penting masih serapopo. Bisa apa menggelegar suara ya, ya malam hari mawon.
1: Nesok ya sing beli tetap
0: ya yoga sing nesok
1: oh bisa ya. Oh bisa ya. Jalurnya beda.
0: Jalurnya beda, ya. Dunianya beda, ya kan?
1: Dunia nyata nih,
0: dunia berarti. Nyata. Yes, pokoknya sing nom-nom sing akeh jame, ya
1: kan? Ya, ngambil 30 menit kewantan programnya di Langpuri. Monggo, saged request 081-234-14-7272.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
6: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
7: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat, jadi semakin semangat untuk belajar.
8: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: 모두 다
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke. Let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Saya wonten programe dalam buri dialog menika sugeng dalu ngagem Jeng Nelly.
1: Weh, Jeng Nelly.
0: Iya.
1: Nyapa? Eh. Maksudte iki piye yo? Aktif banget ngene lho. Walaupun hanya sebatas request. Ki awake dhewe iki rumangsa wis piye yo? Rumangsa nek Jeng Nelly iki sehat. Jeng Nelly iki ya luar biasa lah ngono iki. Iya ta?
0: Satu angkatan ya.
1: Iya, satu angkatan. Yo, di atasku kakak kelasku. Kakak kelasku benar orang luar. Benar luar biasa ya. Kakak kelas 1 malah. Ora hebat nih.
0: Malah kakak kelas
1: 1.
0: Kelas 1. Kita masih satu angkatan.
1: Kak, rada sak dhuwure meneh ngono lho. Ini pirang tingkat lah.
0: Waduh, ada beberapa tingkat-tingkatnya.
1: Berapa tingkatan lagi. Tapi ngomong-ngomong jeneli jadi aku kelingan.
0: Apa?
1: Ki mau kan neng delok grup ngene ya. Kan biasa jenenge semua hampir semua mak-mak kan yo sembuh kuwi usaha dagange sendiri, kadang-kadang ngedol kewek koncone ya. Segala macam ditawarkan.
0: Maklar ya berarti.
1: Ki mau enak sing nawari. Iki lho enak banget serabi. Terus weh kabeh iki gak kalah karo sing asli saka Solo ya. Rasane legine enak yo pusate serabi iki ora ado karo asal usulmu kono dagangan. Nah, terus sing ori piro? Aku pesen ori ya to. Tapi yo sayangnya besok nih misalnya malam iki diantar awakmu yo
0: bagian ya jane yo.
1: Dipangan ora ketang seprapat.
0: Titikman
1: ya. Wis pokoke akhire biasa to nular akeh sing pesen sing ori. Nah, terus kok kabeh do pesen ori to? Sing coklat apa gak enek ngono to. Terus oh ada tapi regone beda.
0: Nah, jauh lebih mahal.
1: Terus sing sitoke meneh sing gak pesen tapi dia memang berkecimpung di kuliner ya. Regone coklat saiki edane tanan.
0: Muda ya, berarti
1: ternyata sing edan yo ora mung wong.
0: Coklat ya.
1: Coklat
0: ya
1: edan.
0: Coklat edan.
1: Lah kok iso kok mentar ngate edan-edan iki berapa persen? Terus dijawab 200%, masyaallah.
0: Dua kali lipat.
1: Iya. Terus akhirnya sing sitoke sing jenenge Mbak Tuti langsung ora sing coklat ora gak patek. Mending sing ori iso tuku iso dadi loro. Ya artinya akhirnya ora enek sing wani coklat wong ya larang gitu.
0: Kan sing tuku akhirnya. Coklat mesti ya.
1: Betul, karena memang faktanya ngono kuwi edan-edanan lah. Lah terus apa sing kebutuhan apa bahan baku nggawe roti iki apa ya? Kabeh edan aku ngono ta. Yo enek sing setengah edan barang.
0: Waduh.
1: Ini gua pasir, yo rodok arep edan.
0: Sing waras kene berarti iki ya.
1: Ora enek. Heeh. Iya. Jadi gak enek sing sembilan bahan pokok iki medhun iki gak enek.
0: Naik semua ya.
1: Semuanya naik. Nggih, sekedar menyarankan bijak kemawon. Misale ya ta, kula kan yo wis rodok semi edan ya ta versi ini. Mbak Tuti mau ya dalam rego coklat edan-edanan rego ni kan guna kan?
0: Ya.
1: Nah, gula ya tetap naik. Nah,
0: tapi kaitan edanan ya.
1: Kaitan bang. Wonge nek kaken gula ya engko pengaruhnya rapi. Ya dah. Biasane misale lah esok ngeteh atau ngopi terus sore atau mungkin sehari paling enggak dua kali ya dah.
0: Ayo kita
1: disuduh. Terus sing biasanya setengah sendok. Jadi lebih bijak lah gitu, karena memang bukan masalah masih punya uang ya. Ini kan kondisi ini memang harus diakui seperti ini sekarang.
0: Jadi sulit ya.
1: Iya, nek bahasane wong awam ke sedang tidak baik-baik saja. Waduh, emangnya iya, dari dulu baik.
0: Ikat tahu baik ya.
1: Harusnya lagi parah-parahnya.

0: ya kan? Nah, gitu. Pokoknya pun semuanya serba dihemat karena kita memang nggak tahu kedepannya seperti apa.
1: Betul. Gitu. Bisa luwe parah lagi.
0: Ya, potensinya ada. Koyo BMKG bola Bali, bola Bali mega trust koyo randang dang.
1: Cuma isu tak berarti kan?
0: Isu tak, gitu. Ini tapi belakangan ini aku senang loh. Delok online
1: nih.
0: Delok online nih. Dia secara disiplin ilmu dia memang menguasai masalah pergempaan. Cewek lagi.
1: Lainnya maksudnya.
0: Arek Surabaya masih muda tapi nggak pernah menampakkan wajahnya. Suaranya kan ketok ya.
1: Oke. Okay,
0: dia kalau yang lain pengamat atau apa kan hanya sekedar potensinya. Kalau ini seperti ini kan gitu ya. Bahasa-bahasa pergempaan lah segala kayak. Terus nanti kemungkinan lempengan akan jebol maka akan tsunami, megatrust dan segala macam. Nah, yang cewek ini masih muda, ada sedikit sentuhan klenie. Jadi selain dia konsepnya juga benar-benar menguasai tentang ilmu pergempaan,
1: perbumian,
0: ya, tapi juga per apa kuwi ya pakai sing sifatnya spiritual lah, ya.
1: Pergendaan.
0: Wow, urai. Misalnya aku teko. Nek Mediun gimana, Mbak? Yun sementara masih aman
1: ya sementara
0: ya tapi yo tetap waspada, wajib pintar ya. Karena apa, Gunung Lawu ki memang masuk kategori gunung aktif. Sejarah hidup pinter jelas ki sekian ya aku yo tau moco ya kan terus tapi saya kita delok kuwi yo beberapa titik di Lawu itu kayak ene wong mlaku no wah mlaku ki mlaku no dilihat hanya
1: orang-orang
0: mata orang-orang tertentu. Salah satu kebiasaannya dia di situ. Terus ini menandakan memang
1: Indihome berarti
0: ya. Nah, memang ini aktif, sedang dalam posisi aktifnya meningkat. Walah, wis ngerti mau rasa teko ya ta. Rasa teko ngono kae.
1: Marai
0: yo. Nek nek saka Jakarta. Mbak bola paling ngeramal-ngeramal Jawa Barat, Bandung, ini Jakarta potensi megatrustnya besar.
1: Terus tapi tidak kejadian.
0: Malah berani sampai akhir tahun ini akan terjadi.
1: Nah, mas.
0: Mbak, aku request bisa enggak? Terus yo, komentar yo. Orang-orang lain toh nyapa tuh bang kok minta megatrust dipercepat gitu. Nah soalnya ini Indonesia sing iso ngatasi budaya korupsi cuma megatrust. Masuk akal juga ya.
1: Gak mega yang ada.
0: Oh kita lagi ya. Mega bintang ya baru kan hari ini tapi ya masuk akal. Terus aku ngomong teh oh sampean saking skeptisnya ya iso diatasi korupsi itu gampang ngatasinya ya gitu.
1: Yang penting ditambah dengan korupsi yang lain
0: atasannya atas. Tapi ya sampean ya bener kok memang nek jenenge megatrust kan prediksinya seperti akan kembali ke titik nol kan. Berarti ya luluh lantak.
1: Kiamat besar ya.
0: Sudah.
1: Hancur ya. Sudah berarti kan.
0: Iya, ini ya. Ya mungkin saking gemese ya.
1: Yeah.
0: Saking delok keadaan koyo ngono.
1: Dan yang seperti ini
0: maksudnya. Kita mencoba untuk melihat dari fakta, kenyataan, netral gitu. Wong awake dhewe bukan wong politik gitu.
1: Betul.
0: Tapi kan yo melek politik.
1: Tapi memang, ya kena dampaknya.
0: Iya, ya jelas gitu. Awake dhewe iki ternyata yo anu lho, kontribusinya besar banget di pemerintah lho gitu.
1: Untuk apa iki maksudnya?
0: Yo sing biasa termasuk sekte penghisap toh.
1: Alintah ya kita.
0: Iya. Bayangkan satu bungkus itu hampir 18.000 dewi loh. Ya tau itu kan yang terbaru kemarin. Ya tau. Kurang hebat ya dia orang kaya.

0: ini dewe. Nah, kuwi hubungane ya ini kan ngiring nganten ning Ponorogo, ya ta? Heeh. Mm-hmm. Ya aku iki merasa ora penak dewe. Ora penak dewe, ya ning wong disewakke bis AC kan ora entuk rokok ya. Mm-hmm. Tapi begitu sampai Sumoroto kan ternyata durung ditemukan. Jadi tamu yang satu grup dengan aku sabis cili ya, kon istirahat sini dengan sekolahan gitu. Akhirnya kan uang 90% yo sak grup kuwi kaum penghisap gitu.
1: Akhirnya ya
0: kan
1: gak kuat ya.
0: Ya gak kuat mau sok buana sih kaya ngono ya ta. Yes, saku ki rumong serape nak diwin lah aku ilegal di aku legal dewe lho. Mm-hmm. Sing kanan kiri ilegal kabeh. Nang dewe ngene lho. Yo padahal bengkel lintingan.
1: Karena kondisi
0: ya makanya yo. Itu kan realita fakta. Bukan berarti piye-piye tapi ya hanya kebetulan sama aku yo urung iso nglinding gitu. Urung iso tukune ki ning ndi ya untuk menghemat ya harus gitu. Nah, terus sing dek mau lindingan ki marani aku gitu. Jajalen gitu. Ki hasil
1: karya ya, sendiri.
0: Karyaku yo. Sendiri. Iyo enek gabuse nggo nyaring gitu. Cuma iki ning kene enek tulisan mereke tapi kuwi iso milih ya ta. Ning racikanku gak kalah karo sing legal. Tapi iki yo legal untukku bakone yo bayar ya ta. Cuma lindingan dewi ya ta. Anu lingwe. Lingwe.
1: Ya,
0: lingwe. Tingwe ya.
1: Linting dewi
0: ya. Oh iya, jadi singkatane tingwe. Yo maklum to aku ora tau nglinting ya ta.
1: Iya lah, tuh kena langsung dati kan.
0: Tapi aku ya kurang aja. Memang tinggal ibu sebelahnya. Kok dosa itu bapak-bapak kini loh. Sarun apa tuh bumbu?
1: Intik dia maksudnya.

0: enak tenan ya. Nggon urung sing racikanku sing rasa buah lemon. Melon. Iso iki iki aku cuma mentol. Ya terus sing tak gowo mau mergo anyar lindingan anyar. Lindingane rapi ngono. Nah, memang wong e telaten sibal ngono-ngono kuwi.
1: Iki kalahane pabrikan ya.
0: Menghisap sampah ngono. Pokoknya sesuk nek wis aku gawe sing rasa melon tak terkening jenengan. Yo ngene lah wis penak-penak. Wong sing iki aku ngrasa set enak ya. Wis kene produksi ndang jenengan kirim kabar WA nanti
1: sampe luncur ya.
0: Ya saya meluncur. Aku 20.000 ae kuwi entuk piro terserah. 20.000 entuk rong bungkus nggo. Puluh ya dah,
1: betul.
0: Kan otomatis murah toh.
1: Lebih murah, no?
0: Ya, murah jauh lebih murah ya toh. 20.000 40 batang, wah. Gua tak imbu ibar.
1: Sudah,
0: iya. Bisa seminggu ya orang kabar kabar.
1: Kesal.
0: Wis pensiun lho, pensiun kan ya ana kegiatan ya toh.
1: Kegiatannya ya, banyak di rumah
0: ya. Nggih itu salah satu strategi kita buat menghemat dari semua aspek, gitu.
1: Betul.
0: Sing biasa urung iso ngeculke kebiasaan menghisap kuwi mau kuwi mau ya bicarane ben hemat.
1: Diganti gitu, dengan toh. Yang
0: ganti yang itu
1: lebih hemat ngono ya.
0: Hemat tapi lebih iso ya. Ya nek iso ya jangan sing ilegal.
1: Nah,
0: nek iso ya.
1: Nek ra iso ya.

0: yo arep tuku sing legal, wah ora iso, mending go tuku sarapan. Pemikiran yang bagus.
1: Dibantu kan sing legal tuku sing liyane oleh loro.
0: Loro sing tuku liyane tuku sarapan. Pada metu kluke ya padha ya. Wis ya. Padha lah apa rasane ya kemasane kadek sithik ya. Malah sing tungguku mau malah menjamin lebih dari yang sudah bermerek rasane.
1: Oh pining mak. Walah lah.
0: Nggak ya kui lho wis janji seminggu nyatanya yang produksi rapakat
1: iya berarti ya repot paling sih ya makanya belum sempat untuk produksi
0: anda ya monggo panjenengan bisa menghemat dari berbagai cara sing penting ojo kenemenen misalnya kemudian saking menghemate yuki mau edan-edan menghemate ya biasanya mangan sedino ping telu
1: saiki ping pisan

Aku berharap lili peniki ndang cepet sudo. Bentang padang sawanganku noto urip masa depan. Mergo saiki sing tak rasane

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul.

0: Kasih aja.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
3: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, "SMA kelas berapa sekarang?" Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

Sampai

0: Sama tebus setengah sepuluh.
1: Setengah sepuluh dalu. Memang ini mulai ibaratnya gue mulai nutup-nutup ini ya.
0: Aku apa gimana
1: maksudnya? Memperhatikan mulut apa ya gue? Angop
0: mulai. Oh ngapa angop mulai ya?
1: Mulai moto ya mulai manggot ya.
0: Iya,
1: tadi 40 langsung jeblek
0: 5
1: terus pikiran iki mulai kaya wong melayang-layang ngono kae ya ta.
0: Iya ta.
1: Kok kadang-kadang kaget, kaget ora mergo enek swara,
0: mergo
1: kaget handphone
0: ceklok.
1: Jeblok.
0: Pas kira ya.
1: Pas ngebatuk ya kok kagete setengah mati ya. Ini tanda-tanda sebetulnya sudah saatnya harus mapan,
0: istirahat,
1: istirahat. Yeah. Karena ketika datangnya rasa kantuk itu anugerah, enak loh.
0: Wong sing gak iso turu.
1: Nah, ora turu lah mungkin dia rasa ngantuk, ya kan?
0: Betul.
1: Tahu-tahu fisiknya ambiar.
0: Nah,
1: ya. Terus panjenengan nek mulai enten rasa-rasa ngantuk, ya
0: sudah diturunnya.
1: Iya lah.
0: Aja malah nyekel HP nih ya.
1: Yo terus sesuk pas neng kantor ngugoni omongannya Pak Edwi.
0: Ya kok. Ya ngantuk.
1: Katane aja menahan, aja nyepelekke rasa kantuk. Nah, itu anugerah, ya lah.
0: Iya.
1: Tanda-tandane angop bolak-balik ya. Oh, wis krungu wayangan siarane Pak Edwi ya lah. Wis ndang letak ngene padahal iki jam efektif kantor.
0: Jadi ini kondang
1: lagu, kadang kan salah persepsi ya lah. Maksudnya gini pas wancine pun istirahat dalu-dalu sak meniko-meniko. Ulah terus suayawan. Lu so ngapangop, ngapangop.
0: Berarti gulone munggah.
1: Bisa
0: kan ya.
1: Kau juga sering keseringan begadang. Nah. Ya. Warakan yo ngapangop barang.
0: Iya kan.
1: Jadi yes, pakai aja disia-siakan nek dalu.
0: Nek waktunya istirahat yo.
1: Wis ku filme apik engko, engko iki, engko iki iki. Ah, moke parah. Dengan sama bablas kancilen ya ta.
0: Ya apa yo ora suruh.
1: Jenenge ora gajahan. Ora keteken ya ta.
0: Kok jadi kancil ngono ya. Ora liyane ngono.
1: Mau delok-delok buka nih internet ini tuh menemukan jawabnya.
0: Belum ada di belum kamus ada. Bahasa ya. Jawa ya.
1: Wong ngeraso itu saya kancilen ngono. Maknane opo ne ya?
0: Iya.
1: Kok ora binatang sing liyane ya? Oh, ya.
0: Kok dianggap sebagai kancil ngono ya?
1: Iya, memang
0: apa kancil gak tau turu?
1: Lah ya kuwi opo mecicil terus mergo
0: iya.
1: Ya. Oh, ambil pate rasa turu kae ya to? Lap lolap lolap. Tapi ora pengap ngablong ne kancil ya.
0: Blongo-blongo yang lain berarti kan ya.
1: Lain kayaknya ya. Wis mesake sing request lah.
0: Iyalah.
1: Ku wong wis yo paribasan wis berkorban
0: nunggu ya.
1: Nunggu ngko timbang awake dipisui ya.
0: Wah, mendingan awake dhewe tadi
1: petani
0: yo.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mams tahu,
1: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: produk apa tidak aku tak kok
1: degedeng.
2: Mo, sampean aku pengen ning Denpasar aku.
0: Lah iki nyapo degedeng ning
2: Denpasar. Sampean nang ngrondap dhewe wae yo.
1: Alah, alah berarti kowe wis ra cinta aku.
2: Wis.
1: Ya wis, makasih.
2: Kayak anu iki. Panenanmu kurang, makan aku tak lunga wae.
1: Iyalah ya aku mbek kowe ya wis ra cocok.
2: Ora cocok kurang.
1: Ora cocok.

0: 오디오 드라마.
1: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
2: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
3: Kebobolan? Mens tahu?
2: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
3: Velpo?
2: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
3: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
2: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
3: seperti kita-kita.
2: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
1: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderat FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
1: Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: moderator them dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderato, memasuki masa pubertas, anak mulai mengalami berbagai perubahan pada tubuh, termasuk munculnya bau badan atau bau ketiak. Dilansir dari Alo Dokter, bau badan terjadi ketika keringat bercampur dengan bakteri di kulit hingga menghasilkan aroma yang tidak sedap. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar anak tetap nyaman dan percaya diri saat beraktivitas? Berikut ulasannya. Mencukur bulu ketiak secara teratur. Bulu ketiak dapat menahan penguapan keringat sehingga ketiak menjadi lembab dan membuat bakteri penyebab bau badan berkembang baik dengan cepat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
4: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke. Let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

0: mitos atau ke fakta?
1: Kalau sudah memakai kacamata, mata tidak perlu diperiksa lagi. Itu mitos. Faktanya, pemeriksaan mata tetap penting secara berkala untuk mengetahui apakah ukuran kacamata masih sesuai dan memantau kesehatan mata. Jadi, jangan percaya begitu saja dengan mitos tentang kacamata. Yang jelas, kacamata bukan bikin mata manja, justru membantu mata bekerja lebih nyaman.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderato FM.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Iya, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
7: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbon Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Super Soul Karbon Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbon Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
5: Wanginya nyaman ya ya,
6: gak seperti karbon lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000, lebih hemat.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
9: Yeay, aku juara.
10: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
12: Dari Wings Food.
13: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
14: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
13: Oh, bisa sesuai budget ya?
14: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
13: Oke. Let's go.
14: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: tersasak tajam, ada pada hati yang bersih. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, siapa yang hatinya bersih, maka sesungguhnya Allah Ta'ala seringnya akan mengaruniakan kepadanya firasat untuk mengetahui dosa, sehingga jiwanya tidak bisa merasakan ketenangan dan kelapangan terhadap dosa tersebut. Dan ini termasuk nikmat Allah kepada seorang hamba. Syiar Bulughul Maram, Jilid 6, halaman 249.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.